0: Danke, danke, danke, danke.
1: Ja, bye bye, Ken. Ja, Mune.
0: Kimete gele pole kimwaji lagok chiko wakot mwishimyo Alan Koskei ak Alexander gele pole akoba firteta mama nengwam ara heri kamuka akoba faashek ngangen mashabik tukul ngorso yalaleji ungetje akki tukul lega june nemo apu akki wale kosombo kase kebendi geritos yako tukche nyo Edwin Tanui mulimba jepko mwa ndelde kikamuka pole akoba sangene nye Ongkos misalnya di kru, namun aja kita agak apa, amejo aling kahangit kita tu lenggol sebelah kejungit kita apa? Ongkos ini dijirikin gablin nanti.
1: Ongkos ini dijirikin, akhirnya aku tiap kali mesti nambah sah. Kau menambil lagi nyuruh logo juga bemet. Bayar tarap beri cebu sih tu, engkau ebtobet ya lo lihat David Sulo, Nandi County berbeda tu asyik. Dominic engkau lihat first asen bermetis, Justin Enarogi, James Stone Aldai. Just fangeti jen goitabu the Josephine Enlesos Julian Andabibe basi sine njumbe kiptanu Farran and Hills Pastor John Chepkongo Pastor Ezekiel Ntorokiat tilingenen kimkenyo William Ramayo Joyce Kusobindo nasa mangeta genolse la mune kasarta nego ago itlete Newton sige nyuru lugu yuga bimete nko indoji basa kuminambile agewe genyo geta statu len kibagenge agi kwa timu na tano bati itleta kete tuyensa kume nambili kwa daigo shagata mnyondo nge ta statu lenki bagenge anuugi bendi kipchini tulugo yuga bimet agi restanlera absugut agoit ulibo studio kete ta statu lenki bagenge.

0: FM. Ni gote tujeta mwa in emo FM. Yuto kingolole ntesetab tai nebo bororietab Kalenjin. Kimi ano kogi bororiet? Ago une olegebendi? Une sobetab chitab Kalenjin nguni?
1: Nai chechang agobo bolotet ago lewoldoi sobetab chitab Kalenjin.
0: Mwa kou yeu.
2: Amaja somok ongeba registration wakati huu kenyoru kura chitukul. Kimi luket. Ngatopo wati ole kikorom niginya ko kerib serikali ko maraisi. Kenyor serikali ko raisi. Lakini manyumnyum maraisi ke kerib. Amaja somok. Kiribe serikali kabandi akura. Kitinye pi 200,000, 224,000. Cheminandini tukul county. Chetinye kabandok lakini metinye kura. So kap keleji kava narab sang. Ak mweshimua kitur. Ak Faruk. Ak achek chitukul. Keleji onge sungu kan Kenya ke somote kura. Aba somji arab ruto kura in Kisumu. Ngeb kesomji kura in Mount Kenya. Ngeba Mombasa kesomji kura. Lakini mi kura ishiak elufu pokoloke oeng aktipta mangwan. 224,000 chimita nandi. Lakini maap kotil kura. Asara keok tarap sang kosom kura sang. Ago enga yu kumagitinye ketinye bi elu pokoleng chikit kagleini choko til kura. Tun mutai kokone kura chesire kaunti shek angwan chimita tayoli. Oye amaja somok inga mininye tapke. Ngot ke meche getora tarap ruto. Age meche getinye sergali sike aya boishoni chikagumwa. Asomok inga mininye tapke.

0: Кој се бира амбирета, келда, кагоит World Cup. Тоа ге тарги тама нагенге, арауани поло, аго е тарги тама нагсогон, арау е тап тисап. Пај боен джин урериошек тугул, пава лагенге аганван. Оле мите тимишек тама нучеба Африка. Коче нге ги гомбет, игун агенге не бај боен джин World Cup, конгетен анализис. То нунет, ко тори ке тертер. Коли шек те чанг, а K24 TV, K24 Plus, а K24 Digital. Дуния икива грао. Дуния икива грао. Дуния икива грао. Туко грао на K24 Lifestyle.
1: Лионел Меси, Фернандес, Мартинес, Меси!
2: Гумая сарап тала мак пастаре чуго и каге банганде абот ну губо нотон ко сабунит муайта сори нубо сава петролиум джели нотон оглинин сава петролиум гумайта нотон ривин са ише ке чанга биса ин оре нотон гараран муайта нитон не яну маче манде ну ломбага ге маче вайшун ге маче весул ге маче джим ге маче нюру чорвай ну телион гули ана ге маче гати амоналиджи муайта на ривин Gotangus, Magatengu and Gotangus for Tangunga Pesa, Norton Go Matkoyam Gutit, Matkoya Magatengu Yonda Bulenga Sarvikio the Jechang, or Mona Legim Waitani Vaishin, Kunotan about Sawa Petroleum Jelly, Gobagach and Gabesa, Norton Nibure, Norton Gaburga Chabait, Kotangusit, and Norton Burtangu, and Waitanotan about Sawa Petroleum Jelly, Ginagamon, Norton Sawa, or Lengin Kerry, Itini, and Sai Shek Tugul Gutu, and Yonda Maragawa, see you and Togan Nungetenyo. Anani une une ko mache itinye mwaito na si lenge sai noto ni simebur ko simabur ko yame unge nyoto gole mabur ko yam gole li togoch ak itinye noto mwaito na ko mwa na ko chop ko mie ga bisa no ren garara noto go Pwani Oil Products Limited Pwani Oil Petroleum Products Limited ko ko chop mwaito na garanga bisa na Sawa Petroleum Jelly ne nyor chinige enduge tagatuna na go supermarket noto ne negi tenen itinye gari itinye noto gole game itinye Biggie and Anko imitan by Shonuguge in Amsawa Norton Petroleum Jelly or in the unbagged Nungeti in the Garingung in Yoton, got him your face in the desk it in Yangule, Siniga Senyon, Iluanga, Kagoyam, Burtog Dogo in Amagi Lenge, Ilenge Goribun, Magate, Yoton, Iburi, Iburapesa, Iguchi and Yoton got Lilith, and Guge by Shen, White Norton about Sawa Petroleum Jelly among the engine Sawa Petroleum Jelly, soft skin, smooth skin, amazing skin. Nathan Gumwaita Nebaishin and Saishek Tool Sawa Petroleum Jelly Meet and Dugeta Gatul Supermarket and Negitanen Igerile Ke Teste Mwaita Nebo Sawa Petroleum Nivogebe Olegi Ibuate Mo FM Ibuate Mo FM Ibuata Gubo Mwaita Nebo Sawa Petroleum Jelly Mwaita Ne Kararan Kabisa Rab Talam Aigas Pasarejo
3: Yomune
2: Nabaibe Rab Talam
3: Woi Engkau ingin lagi tak jo? Amal eman tahun dapat nova university tay. Oh, eman aku bawa kandu ikhup. Ia bukan sani, aku bawa sergal. Eman kami kerja sama juga sergal ni alih. Wajib sihunik mesti bersiap setin. Amu ikhere ko apjenge maswe tool ko beratige. Tapi tu mungku siap sani. Agar ada tu mungku bersiap setamu. Tum gongan ke jun segena gelingan mungu asal kabinet kabarga presiden ini deh. Kogi kita dalam ia samin lekanya kuasa koin kige guna pasionis. Kami ia sam gugur bias kebun rono. Alah ye kogi kerjil mide kerjil ngalega boleh subsidi skill. Ada terutut tum wajib close in dok pujai segi. Kogi ia mahu jalan ini enggak samin geli. Nenek tu menyur pi. Kau itu mampir Eropa, negara Eropa mungkin mungkin mengarah ni. Kau itu mampir Eropa, mungkin orang nasi Eropa. Jadi hanya orang kecil nasi itu, mungkin orang boleh. Mungkin orang ini orang ini orang boleh. Apa semua mampir ini sosial juga tu. Mungkin sama malu je mati kat masa yang keramu. Tetapi nasi itu ina tapa orang boleh. Apa engkau na orang boleh mampir ini. Kau mampir macam kerja kerja mampir ini amasan. Waktu kita macam mana? Awal ni dah, tu internet ni kena kiri. Ada aja ni, Europe aja yang kiri. Mereka lah kerja pergi ke ramu. Awak bangun min, amit pun, amu semua ni pun boleh. Jadi tu kan, orang la lalu semut. Kunga sama tu, serigala lalu uye, uye udah lepas bangun ni mah. Kunga agak saya kasih. Di sini tak kengah. No, kita hal ini gara-gara yang sekarang ini, musuh hal ini. Amu kita ni ke banyak sih, ini mungkin dari jalan mereka kumi. Igeri lesi, anggap ini kaji tuh kejangan sih banyak ni. Demi dengan guna nyori kita, nampaknya kumi nyor boleh agar bumpokali nyorundoan. Mungkin sekejir dia ni sih unik ngalaga bi, mana jasa kerja. Amu kagian kagana wobi, misi alatang guna, pada ibu guna wakat na kumi guna. Jalan ni bumbu tu kumi mana? Kuda tu faham dia lagi surga ni. Ogir tu kau jatuh engkau kata guna tu. Amu, aku mau ayat tu loh missing. Angkut engkau tu jaga. Ure mutku bangalin jengko kumite. Surga ni, lagi ni mau ibu pasun. Jika orang kau tu kau mau betah bangalin jebin. Baru no kau si jual jual aku. Kau jebin malu ini. Jika orang guna malu ini kalau. Anak pik jual ni gitu. Pik jual bung ke musnahta. Ni kau dah tengar tak sih? Jual lah juta bayi malu ini. Kau jika ni lepas kasa, bukan apa pare. Amat segala macam segala, aku mungkin dengan dia nak, kau sama dengan aku mungkin segala ini, dia kena segala, kau juga kereta, matu ayam aku saya kena matu, bagi tak kini ke, orang tidak mau gambar, aku cuma yang sabar masa nak bersin, engkau naik kira tu, kau pun anggap aja kita ni hari, kau pun nak nak guna.
2: Hongai, Arab Thalam, kau mega spastari itu. Ingu mustan baca punganya buat tu nombor stam 441 hajalanjin. Dah ego sejum mutu meeting Thai. Utagi nyurubig loh cenyur cingai begi. Kau nyurubig alagoing. Utagi nyurubig loh cenyur cingai begi. Alu banyil semua banyil langwa nago tu ye aku begi nebo. Nautan go 150,000 Kenya shillings. Pas sari itu encik pungan.
4: Eri.
2: Bye pas.
4: Kongoi, ini tu je ni juga ni, sebab tu mahu ya kan? Ata macam mana muaji, di nali pole, atau mili tu pole? Aku muaji barang apa orang mara pole? Aku sanya na ini baga ini dah ikir le, puni mili sen dah gue gay. Alin alin tu ni tap dengan majuk muaji kerja teruan dah dekik, itu aku baca. Aku alin barang kongoi, ini. Masa begitu, aku jilge kita harus ikhlas. Tapi itu bukan gua. Pilih gombos, orang ramai ni terus tanya, mungkin jilge gua konge. So orang jilir barang lepas kita harus kita itu barang-barang apa aja. So nanya ni betul je. Betul je ni gaya ini awal. Jadi kau coba iman. Mungkin dia lebih kau begini dah tak berfikir. Jilir kau begitu tu kan? Kau bica orang gombong ini nak kau mau magi. Ogir gitu le, uko ngalal, omai tegi kura, dia jualan di presiden kura. Awan nyobi endi, kumi endi kau gir besio. Nyobi endi bebas kau ngalal gule tu nei bata, nyoba presiden kiwa jah. Kali asobo ngalal endi ta age, awu to magi tarvan kan. Ogo nemu cita olendi, ogo gorano to, tu kota presiden kuanu, kau nae ne. Kau kau bukau barang segera ini orang lal usang jengkura presiden, matobo usang dicita aje. Jadi ni segala guling batat itu ni, jadi orang gana geluune. Ubar cingge, bicara tu ubi cecah jawab presiden, matobar segera. Usang di presiden ni nengke, matobo dicita aje. Kau cakap ni agak terbebal, kalian bicu, era kami kau kongam guling juga boi cuyur ni cuka aku tu. Arang gua boi guling angda aje. Tu meri bukan kami, kalian naik tu, bagai mereka mama saya itu, orang itu tu sebagai nenek benda tengah dek cuci usaha ni mereka sedang kurang. Tapi tu, orang yang dia ambil cuci itu pun cuma ni ceroh, cewa bule NCS, cewa bule minister, tapi anu dia mereka sedang mahu so tu sama tu orang ni dia bule mahu ni. Orang ini sian kau ni tenam siapa barat, usaha ni kurang presiden, matu ni cungu mung eserga lekorway, ometeng korway. Awak bayi seni ke tunggu buatan aku sekali. Boleh sekali lagi buatan mu bayi seni ke lagi tunggu buatan nenek. Ibu hati beli tunya tu segala galanya. Jadi mau itu aja nenek. Jadi kau meri di jadi mau itu aja nenek. Tunggu buat di segi ini pakat ini ini. Awak cengki dan mui ulimi. Awak nam sabar itu ulor. Mole kuning ya, bapak masih ingat sama. Mami sini awak pi cakap nama cakap mana ro. Oribara bruto. Marsha mochi ngoto rito si wale certificate koto ngenyoru title umole ngonyo tiandaga koto ngenyoru mami uribara abrutani amuni mabati maiti ngalio embara guli pichu kataiti ngalio tara abruta koto kwa mwake ya giti ongeta wale so
2: Kongoi kongoi kana mangalion studio kidogo na baka barasta ete pastarejo.

0: Emoo FM ko nenyo tugul. Goyom missing Elvas Kisoria, meimite komasta nebo conference. Ngenyorun ngalalen bo Kipsyonga, sinyo kenyorun chito age nyondon. Agere takomech kasarta komakinyoru logoiwek choto chebo ureriosyek. Ngekas ngalalen noto nebo Kipsyonga en komasta nebo Cheboin. Kipsyonga. Bye, Kipsyonga, karibu.
1: Pole, aku macam kamu aku ungu kerana dari tiri aku nyur, aku kagas kota dari curunuk jauh opinion leader, aku dari tadi cekin politicians, aku anasiasa, aku MD, FC dor, macam ke lembung kiz, aku PS Paul Rono, pik jauh kota dari kamera, family ane boh bishop kamu aku ungu, ane boh ni kau ni aku ni gigi nalekin meeting tu, inane, ama mana alin. Amoi president ale bi ketinye dise o pik ba chepik ba o ketinye komi bi ke goror asu mi che maginge ne le mi kite se ta ona ke tri bi pik che magigere ndon mi bi che support the president e ba shone again in ngale ga chenge ta kura no 2027 ko aron jeru yo kipto yo ko maskazi ndugo ke ger ba shene ra ra ta kima che go go ba chori dilita e na ta ba gericho e ba shene de tinye maruwe chichi mi za ne munye chuma mo chuma bi Jumatatu, aku zaru apa isyurni kiri ni gaya no limbain, limbapung ke nanyi nanti no limbasen. Macam ni pungesa. Orang asyik kapisa, awak ni isyurni kiri. Aku isyurni nanti, agir alat, agam bangun, aku tinjau isyurni. Kami aja ni boleh tap college, college ni aron testa aku nanti tadi. Kimi tempat yang ungu isyurni kecak. Minta nanya politik yang salah, kini nyu rusak tanya tuh cuma negatif ground, mami tanya lemi negatif yang gagal. Kini bahas negi gunu presiden, ang negi goraya, kui dimaji asuka binti, kau timisan, ngalek yang iba kenya kuansa. Lagi nunggu negi ngalol, cuma ini bicara. Macam mana tepin Eric? Aku tuh tak, aku tuh tepin, kamu tuh ogur tay, ogur Aurelia, PS. Negeri lenyu, nene studio ngono ngala, esta kaku, kafu, kakongo, pikir gua bersih unik kami aje nene zua, pikir gua dua bulan kilo ugu, enaknya tiap tiap ini nene gubarai, kuri, nipa wata, nipa negeri social media, negeri lenyu engkau sih, mami lemi, ama gua suka kelimian, tiap orang lelaki juta gua terus engkau sih, orang engkau barang sungguh, mami engkau lah lemi tu. Bila tadi dia tengah gelaran, gue bila tengah ubah, ubah kau kau anggo, asyik tadi orang guna tiga raya, ujuk kuat kumuh mite nere ug bagai, guna tengah menerusi tiga raya gelil. Lepas jauh presiden, gue jual je motor lekura. Kita lawan lekura, gue miji tadi gue kasi, lepas tengah gue motor lawan sendiri, engkau gue tiga raya, kumuh mite nere engkau. Macam gelaran dia bela nol de presiden, tadi ni bukan bawa niya, jadi kasi, gue miji tadi upias. Nama yang kasih nama kita, kita lagi kau cita agen nafas, nanti utar itu kau raya, ayam ground itu. Nibuji, eri, nama baca nafas nu.
0: Kangai.
1: Baca pungkasan pikir gigi mitul gambar usuk, ini waktu ni gigi miteni, kibuatih, dilihat kipkalia kones. Agi testa baju ni kiamnya cint, agi mas munggu betul nanti gigi miotarun, gigi miagunwet, gigi miagutucepin tutu, agan doy kecang, gigi bageri cium mama yau. Imana sungguh nender menye, wogi kita ni nanti nanti kita bumer. Tapi ni kita dikelihatan sungguh, orang gempa gule itu agak, boleh semua cek kuli kornes, kosong macamere, kuli org yang agak ini, kiki kegilir sob, wogi mogi nanti orang sungguh hilangji, ini tu je, nampaknya kalah. Kalau kiong ni nampaknya tu nak pun, nampak politician, aku ibu orang bucum begara, ibu rembetris kornes, wafadia si parlimen, wafah gringi, kalau jago kau mampu atau, jangan aku bayi sini cegi ingat, so kalau tiaga tanya. Kazam cek kuri gornes ngajaret, eh bomer pun, keng aja aja gelele cek kuri gornes, karibu suka fitingnya one way boman. Ada orang eri, tadi kita tinggal mata asdeni to eri, kazam ini, as tarang one way ni aja, ama jauh kazam pergi tak college, kandung cek jaga ni dah tu cek kiai cek cemoi cik, alergi tadi kita tadi 14 neta asdeni to, atau jaga engkau itu nyu cek boi ni lo, kobo kioto sipit.
0: Ongoi, kemali, bawa kioton sipit utaka itasen tai. Dari kwa shuk sasamoksisit en sa tatu nabo asubui. Kikos ngolio nabo mungare ten studio, kinyoru ilari cheruyo, ten lugo iwi kioto juba uriri ushege. Sige wagen ke testa, toki nyoru bi kioto jumiko masa nabo conference, ngolo luti kio gen bi tunata nabo rahane. Nabo iko star 441 iwe duget. Number 6 duga number lo wa xir gum nyege le kaw nge xir gele kaw ak chap chey ta ge jeng bi ke te sitini je no jor chinga je tul 3600 ma ti le algo ni lagenge ni gil ge algo ni leng ak nyor chige ne ni abini chondo jomba 3600 in oren karara
2: Oinde tap kiagik, kerbesi koma imek kiagik ityok. Chuchu ni gorotik agoibu miondo neitin kobar kiagigu. Matite imke, kerichot kotaktik. Ni kogerichot negistoen, kerbesik agiterin. Taktik kotinye ngwane tap amitraz, neite 12.5% nebore kerbesik tugul enpitet agenge. Kongeten kerbesik, talusik agisirek. Tactic kobare kerbesik ago imainik tugul ago metatengung kotilil ago tesunjigo
3: ilengi ta dineng halane kongete ata wa boise kirichotab tactic kuma go imane kerbesik tililengi agikyo ago anyorchini ke keljine toma kere betut age
2: iman Tactic kobun company tab Cosmos Limited kinyorchin Acrovet age tugul ne negitin Tactic from Cosmos Limited number 1 cool

0: Right, asante sana. Ki tse tai. Dai go shake taman gitie chelinda. Eh, asika bi tenyo le go ga bimet. En ba en wa ginda, go ne zuru mnate le bogale nje. Dai ze.
1: Ni tare tane le but Joseph, kwa na je miena.
0: Ma te je le but.
1: Kwa lo go na le but. Asa je be so ga kasare. Ko ma urito so. Ni tare tase le. Kalau gunung je itu
0: ni? Iger eh, ni ame TikTok ya mana Daniel? Ibe aja yang Cina, gurau yang pengen tu ni.
1: Eh?
0: Ni TikTok. Ni gogo ingeli lihat je biasa kat hatar emma. Kau terus payah kau ni kau ikhaya. So je biasa ni? Simba.
1: You have to.
0: Simba.
1: Why not? Why not?
0: Ager ale. Terus retet garai ni, garai galai ni.
1: Kau tu ame iwe.
0: Debembili.
1: Debembili.
0: Iya kau kau belo.
1: Kero, pimangga garo. Pimang
0: gaya gorong. Anggul bayat ko jam ko bilang magas bayat ini ang gawel.
1: Aja magaya ko pilihan yun twice.
0: Kalau gue ni kogi hot cici ting tinggi hot cici tingga aje. Kuna gue ni aku lagi ramai pak rampan deh aje ngaku oleh suka lepas bayat.
1: Eya mengal.
0: Ah, ada isi bayi bayi.
1: Emang jadi tunis ya itu nyokwanya kaya itu nyepesa. Kamu mau nyepesa wajar nanya mana?
0: Kibat kamu bayat ko lagi. Yon ingeri le metu ni chebiyose takenge kumagitu ni koigaing kitu ni koig somok magitu ni koigangwan kitu ni koig mu
1: kumagashin
0: maite kale tor mabatae kale tor kumuawule kabare mbune mege nebo abane kutoigaing kuna mege agipe kuboya chile binye
1: kuram
0: niwari wala kam kele kabare kaya memetu kitu metu kele magibaira
1: magibaira. Iwa nyoi sungguh kan ada busi sih teng berapa?
0: Kalau bayat, ada yang nyuruh bayat konsur. Amatnya mi lagi tahun. Atua ni siati.
1: Amau mi cinta unung kroy gile, kia unung ngunyun bareng kia unung kroy kiale. Kiar sabun itu kalian kiar sabun itu.
0: Lagi apa? Kegir karya bagus cut kau, kamu kau bawa sabun itu.
1: Sabun itu? Ah, iragu yu kata kata.
0: Nih tu lagi apa gile bayat? Kata kamu kata lah dekau, kau mian deh. Tipci nega.
1: Tipci nega. Ibjin agam pia.
0: Ibjin ini pia toko kim. Oi kasih. Lagi ni, tukul ni, tukul ni. Gomagi mui.
1: Alamnya ada jabat jabelah terai ni orang.
0: Jabelah tu?
1: Tukul ni negap le.
0: Mega baruso.
1: Kau baruso.
0: Mega baruso.
1: Kau ramu tu. Tukul ni negap ni, kap mui ni.
0: Kap kap lasaru.
1: Kap lasaru.
0: Kap lasaru kamsa. Kau tak bisa iya.
1: Semua pandai ni lawan oye. Eh, buat jabelah. Anak apa papa ya ke?
0: Oh, kata saya.
1: Kalau kalau new, bos, engkau tu memang orang nafas bawa kata saya.
0: Membagir bapa.
1: Membagir bapa, lepas bapa. Anak macam membagir bapa.
0: So, aku dah lebih yang curi jadi ada urem malaria.
1: Misang
0: saya. Jadi, uasis tu apa?
1: Uasis.
0: Ad malaria.
1: Aku tinggi sih,
0: aku ketinda, aku tinggal sih, aku ni orang bolibun. So, bila aku pametis, mi moment rap nang wang aku lada.
1: Mi moment rap nang
0: wang. Count to number 48.
1: Betul betul
0: niat nampak. Betul betul nampak. Aku dah limpa baringo ya, Kitty. Ah, ni apa baringo? Baringo North.
1: Baringo ko salama ka besa.
0: Kita nyangal kesuam rapta kutjewe. Kamu? Kau bat galaji. Kenyene? Kutkia bayang muzie lek darusie.
1: Kutkia bayang. Kutkia mangon mungu rapta in the next 5 or 6 days. Saiser.
0: Kau boleh bijunyo nel nino.
1: Gunyo nel nino ku jauhku koro. Ku jauhku kosaru.
0: Gunyo na ata gitu.
1: Gunyo na ata koro. Ku jauhku kosaru.
0: Gele iya nenyo nila jang gunyo ni.
1: Gunyo ni koro ku bangani geta.
0: Sige gere ta eli.
1: Tu,
0: kira ni Elnino, kira apa usia Elnino yang
1: nak?
0: Nanti
1: nak kira apa usia?
0: The worst
1: Elnino, kau
0: kira awanyu?
1: Apa
0: kira high school? Kira itu,
1: 2000 ni awanyu, around there.
0: Eh?
1: Kimi Elnino ni kira awe, kira lelonyi bandek kau seng ma. Imagine?
0: Mami, ya mami lagi inde.
1: Eh, mami lagi inde bandek. Alah, kau kira ni bandek yang bar? Because kau kira ni bandek kau kerumun gula. Semai.
0: Semai be?
1: Eh.
0: Ha? Korom gazi.
1: Korom. Aku agak aja jigit dia kaya gimnyet.
0: Ah, kukungku ni apa kau kaya sakit? Kisah apa serigali? Nih kita serigali.
1: Oh, tele lah.
0: Dorite, dorite serigali. Pakai si orang se.
1: Kita ni ngulim buat arwah ngap kau itu buat relief besi kikit ini.
0: Kita kau buat yellow maize.
1: Yellow maize. Lagi ni kimi maita nabo ki world food program.
0: Eh.
1: Maita kena. Alang gak bisa save mafuta save uti pele mandasi kutuku nini clean mandasi.
0: Eh?
1: The original oils.
0: Jadi, bagaimana juga kita ini mana yang transform?
1: Ah, bawa. Tiana ene yato le clean manikap World Food Program.
0: WFP. Ngele igoita contract ko kampunit specific. Ko jambo ene kibo relief.
1: Kibo yeah. Agitcho kinyo ke amanyun mara kis chomo ne kisiri jibo relief. It was good. Supro. Kitoare to asa zingule baro ramu. We're just planning for lunch. Mana ni lunch? Subuhi gitu. Ama kya misa subuhi? Akas college. Lunch time.
0: Lunch go tare.
1: Taro tare gang subuh.
0: Yellow
1: pure subuh. Ibu magun isu kita ni lain me. Kya mes kya me?
0: Magun ni.
1: Kyu nanti wa?
0: Kyu ni gini nanti lilo. Na ni kile biga bali bogeri chawa no kuga se go stories
1: supro
0: kuga se go stories
1: gaza school feeding program supro
0: kio bunu uidwe
1: kia mama michele gan kini ni tena kia mama michele ak minji je dry yes very good food agenda maita ko yam maita ni maginyurung ka
2: most of life tunatumia kusaka mboka kwa boda, kwa salon, kwa shamba, kwa kibanda aka kibanda, kwa job, kwa hustle. Na sasa nini? Mimi nakwambia sahi hustle yako iko na soundtrack yake.
3: DJ mchanganyiko.
4: Wendo kwa stage, kwa get, kwa shop ama kwa site, MediaMax Waves moves with you mtuangu. Listen live to your favorite presenters, catch up anytime and enjoy exclusive audio content wherever work takes you. Because works feel better with the right sound in your ear, man. That's MediaMax Waves. Available now on the Play Store and App Store. Cheki, nasukuma mboka nikisikiza MediaMax Waves.
5: What?

Right, karibu sana ukapa title kuweka hapa mid. Kebendi hawa mnaote nabwa bitine da abati ya bilet. Mami jan bitine, mami bitine ya bilet lakini bitine ta ikosi. Tuku kia tese tai, tuku kyo ya enti minu lani. Haa, ite reti kapsa, ya jegi tangasan. Ya, betu chabrai ni bitine, kuto kieji kukwe takenge enu liwa Rift Valley. Mi biko engu, chemiu. Biko engu ya tubcha enu, brothers, aeng, jaten jenge ngaloli nguni. Kumagire kia gonda enge, gonda kapisa. Amache, nita ko Brian, angne tubcha, nekukure Daniel. Ya, kijana ya goyen kipo gota genge. Biki kikibai kabisa, kikisichi en gota genge. Brian, kone taita. Daniel, kone namba sumuk. Enwerig mut, kipo gota genge. Kobichu, kobiki kiso masa tukul kumye, kitestai kumye, so... Kiko, biggest kila kitu kukitesetai sabit kumji. Gita mishe tukul mbaret agenge. Menye compound agenge. Kutu ne... Kukaku gilge Brian. Gabe werit no Titan werit. Kukitu nesku magatar sukul go. Subke age somanenyin. Kutkunyor gasit. Kutkiasir Brian ene ka. Kut Brian agin ya kunga. Kumale bas. Ane ka... Ganam go agin yisye ki. Kumale atekso. Kiko mwerirchi kwandas maali. Kuleni ndiyo. Kotegot Brian ini gana. Ako kitegot ay nipo maana kabisa. Tegot kabisa meta mwen. Kot no kabisa safi. Ako tejis tukun jombo. Kapchi tukul jombo. Kapengok ne. Tukun jombo bis. Chika tejit tionda ini on. Kule kote sendai. Sabi nyin. Kidogo. Koke sa. Ako mi kumnyakye tubcha matinya ngal. Mi Brian ini utesetai. Mi tene tubcha BTB. Tesetak sukul. Gumi Daniel lagi nego gitar atau sukul. Gumi kue ne tulang gimne nego le, koi ne gumnya angkanda. Kogi ribes pichu tukul je tubcha. Gap ki so masat tukul. Brian koi na tar gitar atau university. Keso mana ni orang galian. Bahatin bahaya gumi matuko muga geng angkanda. Kobet sabet angkanda. Koka makawai da and gori ke changis eno libo bororiye tap kalenji. Kole family jo ayangka muni ka ka ejegi itu bicu kara ka tapi cie ka tapi gure boy sih kita bawa tiag pi gapka agi gure sampai aku magi cehimbare itu kau malah kuan agi mami ngala ebalian Linda Brian sugul lebo Brian ko Linda ka asid bi ka asita gonyo ne Daniel ko Linda sugul pareka agi university pareka agi sugul maga agi sugul tunggu gure gile bas honge tu ye jine kepcei gore Kau mahu ikhij tu kulga, betul ni kau gigi anjir je. Kegur sampai as, kegur begitu kulak boleh je. Kau mahu ikhij jam barat, namjini atau segitastai.

0: mungu kagebwa ngona ibi amin kagebwa gebre kona kebwane gerusenat geisilet kebwane geiwei gaimini tai magheri gelanano urunani ungagalal dai urunigi ko tok mwisho arai magasarta ko nenyo ongepo ugeira ongo kenke kilke kabisa kam chi tukul ko ngete ke olimi naile nguno ko nyende noten magati sukuman ke isukuman lago asobe tai agoi maendeleo eng boyboy yene inege mato ke kilo lamigan gigir tai ingone nadi de ne arapto Kikole nadi ndi chichin?
1: Chichin.
0: Ikir yun, me kuskong. Aki naile emet kunita. Ako chor geeme.
1: Ako chor geeme. Kikere ta.
0: We.
1: Kicheche ole cheche mengit.
0: Aki cheche ole cheche matiriyot. Ano ole gaiwe ima. Cheche ole cheche matiriyot. Hituniwe. Hitungu pal chokwa yota kare akule. Waisukuman pika nyumwe hii. Lejini obambar. Arame ko kusintan kakara bruto.
1: Mhm.
0: Leji ni jita kubai cheta agenga kubera buto tuge.
1: Gojeru number 1 mai ya negilo mbili.
0: Leji kubai ngai. Kubai ngai giwe. Aku mi jita ne juru mai million itu.
1: Million itu biye
0: juru. Kubai kasih lo kok kok tolil mai ngi kaya jabu. Abu jeru number 1 in. Mai million itu agenga betu.
1: Mhm.
0: Population mi kaya kute seta gue itu. Kila betu. Dewi ni guna puman, agak melajeri. Agak melajeri, kita gama kat jen mampil, kan? Agilan kaya nama semua, kita betul kesi jelahku kesi cacing sedi.
1: Kini lihat,
0: in kaya, kita betul.
1: Kini lihat,
0: kesi jelahku cacing kapisa.
1: Iya, kesi jelahku gimana? Wui gak sabet matanit. Si gaso.
0: Anu guna puman?
1: Wagad ni gua je.
0: Agak melajeri, jumpa puman.
1: Puman. Wui rebarul. Glenn mother and child.
0: Namil Reed.
1: We are talking zero.
0: Kita gitu pun gua buat easy we. Hey, lain ni barang kasar dengan lejar tengah tu. Sikit sih big puan. Gua kita senang babi gua buat lain jinu. Antum gitu ikhobi.
1: Antum gitu ikhobi. Aku juga cek bi number ni nyonya. Guna agib segi esko sere agib segi. Guru benandi gua aku sere.
0: Aje bagi.
1: Kau kawan geng guna agib segi sak bi kam nandi.
0: Kau lihat bab segi.
1: Nandi ya kiwe, gimu kanya civilization.
0: Gimu kanya de?
1: Civilization.
0: Liga istimewa kule de?
1: Gabe gabe lagu.
0: Itu mana mereka kule de? Kalau gabe kori aja de itu ga?
1: Gabe kori aja de itu ga? Kanya istimewa kuli? Umi joko pe lagu ki? Kwami tengu na hii ni
0: sana ya kwa jebioso memwa misi
1: kule uye ngalejo kule ndoka se ngalejo umuwa jwa biji toki gie sabche kabisa
0: kuna kakuchita jebioso mwete jebioso
1: mwete jebioso mwuna jibo siwa kwami siwa ini jumamos kwami siwa jumamos
0: kwari tabi inyo sista
1: kile siwa la naruwa
0: siwa
1: siwa
0: sitenyo inyo aruwa
1: siwa siwa

0: Alright, sawa sawa kita setai ke 24 plus application atau negara ran download ni guna asa kopi tiba baji tetu tuk tuk jauh tu jemit yang ke 24 engkau serta ni tak kira kapi sa mimpi re nanti setai nampak World Cup nyam nyam aku tak kira isu tetu tuk tuk jauh tu jemit aku mimpi kini kira guna ke 24 live starts kiri le ke jut jauh tu asa kopi tiga ran nala sih sebati mesti kita terter jauh tu jemak kini gay engkau serta nampak World Cup
1: mimpi urir ye nanti ni nyonya saya tengah nanti bagi
0: Egypt Belgium
1: Egypt Belgium
0: Asabutine ne Belgium.
1: Ne asabutine Belgium. Agaro la gut. Eme na ba Egypt ti. Ki
0: asabutine.
1: Mamite. Igir Egypt mamite Africa Union. Igir mamite EU.
0: Ki asabutine ya ini. Ki asabutine ya ini ti bi ne ki gore. Ki asabutine Brazil.
1: Mhm.
0: Tu gira. Debi de to le da ni mu Africa.
1: Mhm.
0: Aleji Brazil je in muru ko je ki le magi pa Africa.
1: Magi pa Africa. Agu mi da Africa.
0: Is abutine da no.
1: Me joga ba Olympus Spain. Kale ite de ga Spain. Ka me go ba Olympus Spain je le.
0: Aleji si. Ile ja asabutine jita na magi Africa.
1: Ee. Ago ibene igorao. Yani ki ne gi mite gi tyo gi ba moja. Kombire et ne gi.
0: Kombire et ne gi.
1: Yin magi mite.
0: Ee. Ago Egypt.
1: Ago Egypt. Bire et ne gi.
0: Alama sisi si wa Africa.
1: Addis Ababa go mam arayi ko meje go amune su go meje go dilde gi tinde ba Africa ngi mbire eto.
0: Kimi tengo na bona sagere ka connecte bona sko ngete ke lebo tsapi agwa go lebo tamana umut. Ndane go inye star 444 ash Lewen kitu duge number 7 araka.
1: Awe duge not the number bora tit ko duge number 7. Duge number bora tit ko duge number 7587
0: ngono.
1: He
0: Regina 7000. Minguna ko ngete 7000 ako 15000. Orndi jita ga number 0724994. 11000. Ngono ni. Kekure Pascaline. Pascaline, very good. Urni jita ke kwa nabo 11,0725 ako beki nabaru ngung 034. Kale iwe, ngutkutu maina meki ne sire silingo nam. Oye wewe, iti nye baate nabo kwa nge.
1: Nga kwa kwa nyigo.
0: Ngutkutu maina meki ne sire silingo nam.
1: Nga kwa kwa nyigo.
0: Oh, anan kutu maina meki kabisa. Agere biki changi kiko wajina ngoko biki tomko name saidi, no? Urni akara 0712309.
1: Bernard, no.
0: Very good. Orinya ka 0717227. Very good. Orinya ka 0713311. Very good.
1: Arab Samoa.
0: Arab Samoa ya kana 0725169. Very good.
1: Julius.
0: Orinya ka kana 0722384. Very good.
1: Mhm.
0: Orinya ka kana 0711991. Very good.
1: Kalia legitio.
0: Tukul jago 7000 8000.
1: Kalia legitio.
0: 8000.
1: Kalia legitio.
0: Oye nyege.
1: Kalia legitio. Ngame go irita legitio.
0: Aye nyege.
1: Aye aja ma.
0: Urnyaga 0729932 ngono.
1: Ma ragure Ruth Chipto.
0: Ruth Chipto gonga nyere Ruth ra ribra bishet. Urnyaga 0723098 ngono.
1: British Chipkoe Chipkori.
0: Urnyaga na 0721 ago bekina bar 0000.
1: Child Serem.
0: Kaso le beti tabigo. Aye nyege wewe. Inyege jita.
1: Wo!
0: Inyege jita. Aya.
1: Yang gini, amai pit kroni, kiliajen egg line.
0: Ma majut.
1: Kiliajen egg line.
0: Mother process.
1: Kiliajen egg line.
0: Eh, ni kaki kaji 206 shillings.
1: Ii. Kiliajen egg line.
0: 6 shillings iba. Arah itu ini 206 shillings.
1: Amai egg line. Kilian elga, elga.
0: Mother korai. Mother margin. Mother margin. Mother margin. Star 441 ash agi 11 kita duga number 7.
1: Agi roy lagi ter process tu.
0: Rap tuan gue jengis kok ekter abis yang
1: dua. Ekter proses tu.
0: Ngerti?
1: Mhm.
0: Ame jadi last mission girang gue tu tuh siapa nas cepo 15,000.
1: 15,000.
0: 15,000. Ing bikin tay. Tapi.
1: Iya nih tanggi sab kisab.
0: Iya sungguh sab jita kusab.
1: Tanggi sab kisab apa gengi?
0: Iya kau yan.
1: Aja kau yan.
0: Aya.
1: Aja kau yan.
0: Hei. Ame jadi awal gue unik eh.
1: Mhm.
0: Gue tinggal nih leto main nyoru gini sih deh. Silip temak sokol.
1: Ii. Kaya gimana? Ngut kau tu main nama kini serius ni tiba-tiba maksa kau. Kaya kaya?
0: Cekar kaya kerabu sekian gigi. Kibiribi. Ngut kau tu main nama kini serius ni tiba-tiba maksa kau.
1: Tiba-tiba maksa kau. Jab kau anda kibiribi.
0: Ngut kau tu main nama
1: kini serius ni tiba-tiba maksa kau.
0: Peak 20 jatai. Cijutun guna. Cijutul kunam jigai 15,000.
1: Garusan enel betapa manamu.
0: Isumu tu tegang.
1: Gimana jika garusan enel betapa manamu?
0: Iya gini bagaimana menurut korang kau ilia? Isu bunga tu tu.
1: Isu bunga tu tu.
0: Star 441 ash agi 11 kita duga number 7. Ikan senye?
1: Uh-huh.
0: Ikan senye?
1: Uh-huh.
0: Star

0: Media Max Wave. Kaimwa gele engsai inyoro tetu take live agenge enga genge chote jibo MFM live kubun Media Max Waves app iwindi kichabo Google Play Store alanko App Store downloaded agistolen Media Max Waves agisupe tetu TikTok live agenge enga genge kubun MFM kaile Media Max Waves mo sauti mo you.
1: Alright, kita seta bol kuma lo ba tembire na tane ba bire na tane ba Egypt aktimi na tane ba Belgium kemi na wiga pesa
0: azabote ni Belgium amumi te kijana mwenzangu
1: Black Africans lakini jiko Africa is garage you are racist bara you are racist aya ngotkoto maitiam ko mateitiam korok en sikekonin oret ake mi mpino ake nemi yoto korok akenyikiro kele tos tokomiano tuguk choto che tos tokonyorchikei chitab kolenjin kelchin yan tugul yechech kabisa amainam simeng'ung amu orochi bes orochi tuguk chekororonen o toko duket konakai kora rapto duket kotoko number 7
0: No, tuget ko namba tisap. Daini, maya
1: sila. Kongeteke, ira. Urojubi bonus chiki goitoy. Kongeteke siling ilibut akenge.
0: Agwe ilibumut.
1: Ilibut akenge, agwe ilibumut. Piki ko piki pokal somok. Imagine piki 300. Duget ko toko number 7. Yeah,
0: duget ko namba tisap.
1: Iji le gitcho star 441 ash. Agi ilibun gitcho duget number 7. Toko ya atat kabisa ako toko tinye tuku kejang. Yata tengi tukul ni koro. Agun deki nyoro siling ata. Yata tengi tukul ni.
0: Imeje gitu siya ketukul.
1: Gitu siya tukul koro. Sima toko le jita ogere ne. Roo jita ne tayne siapo. 0790 ako peki nabaru 129. Elfumbili. Very good.
0: Kigure shali.
1: Oro no jita aga nabo 0726455.
0: Kongo imi.
1: Elfumbili.
0: Kongo imi sing jo.
1: Oro no jita aga nabo 0746692.
0: Raymond.
1: Alfutano.
0: Raymond.
1: Very good. Jere kabisa mayai biki. Wanyi kunata.
0: Wanyi kunata.
1: Pole. Kunata. Star 441 ash. Yewen kicho duge number 7 naraka. Imite wala kararan.
0: Imite. Komye.
1: Kale we prosper together. Tienda na gitene.
0: Gitene ngao.
1: Sweet star.
0: We prosper.
1: Sweet star. Kale we prosper together. Kijinjin jabyo se. Amang wala kijinjin jabyo se.
0: Muga sa anyo no. Yani iwe. Kagas kabariye na jabyo so. Kapsa kabariye na jabyo so giwe. Anga kagitinyo. Lugo ngwa. No. Ngomeje sike ibu boise kila siku binda iwe. Ngoibu gilu itagenge. Kobo yote. Koje jiget kuota.
1: Laini mi boise kitu.
0: Ngaibu nusigilo nguno.
1: Laini mi boise
0: kitu. Nusigilo kwa hivu banye katenge. Banye katu.
1: Kana tana kamu hau na. Mi boise kitu nye tapi yamba. Ala ala benda nusigilo. Achuko leji na babu jari tamis. Tonatan kumenge jitu. Ako leji. In cheje ni mbejo ko yeje kidogo igan ko ikte alakini juna lagi ton
0: kumengiji tu kabisa
1: tatyo ko nyongo miyoret kui
0: kona gure chweje nji
1: kona gure cheje ni ko gatanji ko gende iwa guru ko ikta na agenge chun mbegeje njure ko garibu sasam koi kuma ata sinye tukul ko ikfoti agenjo ko gaji jabiose aba wegup ko sising mesa kiip chichai ko yejai Kau yang kaki tuku kau buat macam saya, kau lagi geng korang aku, geng kita kan?
0: Kau yang
1: kau amik aku saban ke? Agak itu, ahi itu kau lepasnya kau kengat kuat.
0: Wase kau yang kau yang
1: geng kau siapa? Kau lepas mi lakuat jigo, kau mi jebi asyik tiba. Kau jam kamera, kau macam lakuat tak kena kau liat? Kau jam.
0: Ya.
1: Kau kacin lakuat itu kau lepas kau lagi. Gabano 11. Angkaku yang 29 na, aku kapit je jaga ejen. Kau kau kebiasa sendiri sekolah ini. Kami jaga ejen so. Kami jaga ejen. Soro, ayu bushe kyo dekai boy bushe. Iti banyak kita negi waktu.
0: Igere iwe. Nguto sar boise. Kao ba boise kwa defensive boise kamu iwe. Wuyo aki getye bi kwa kasarta na kwa boise. Igetye bil boise kasarta na kwa.
1: Uongo hiyo.
2: Kaigilge kabisa, kaiwelogi. Kaiberu kabisa. Kairo ile uje. Panyekyo. Panyekyo agni. Haja panyekyo agni. Panyekyo kabisa.
1: Mm.
2: Eh. Ilinga le.
1: Mm.
2: Eh. Gwemano. Mabetki. Mata uji tazinye mbo kabisa kuiti.
1: We prosper.
2: Kiwa jela kiji.
1: We prosper together ndugu yangu.
2: Kiwa jela
1: kiji. Chamche pia sangu ngako agimetangale kigiti. Karkaka kana kagile.
2: Eh.
1: Na main sigaru giwe.
2: Ehe.
1: Inende pimano sigaru gakpe.
2: Ehe.
1: Nguna ngoram sigaru. Ramu chepa karon kutomu guru.
2: Ehe. Ana jagoba muta.
1: Ngale jagoba muta haji. Ako tepta, ako tepta, kwaande kuna kikolera.
2: Ehe.
1: Kuru siyo kaya nguleji.
2: Ehe. Wanda sikineja.
1: Siye ni pakatikati ni.
2: Ehe.
1: Aki siye ni mpamusho.
2: Sikineja.
1: Kuru tukole.
2: Ehe, sikineja. Sikineja no.
1: Karo nkutumu kwa naaktanyo kupune kwa kira hati.
2: Ehe, sikineja.
1: Nye wako.
2: Yenda sikineja.
1: Nye juga gribjo. Lani anga zine ayo pipa nanda kiri.
2: Sikineja. Mabananda.
1: Haja
2: pananda. Mabananda.
1: Pananda jao.
2: Mabananda.
1: Pananda. Cita aku nak keleng kaya batin kaya weh. Kutih pukuleng. Nggak orang laku itu ni tinggal kutih pukuleng. Kutu pun
2: weh.
1: Alia, enggak syukur ah?
2: Enggak syukur. Toh!
1: Gira kaya itu ahi. Lejimu gugu juga.
2: Aku dah gigi habis kaya. Ngomejilu, kau dapat buat
3: MOFM in Kericho in your way 90.8.
4: Igonge metip talamwa metip A. Yaige agi muiteji kwat koiti nyoru git neo negegeni.
3: Kericho 90.8 FM. Kericho.

0: FM. Kau kata syet nendoi yang perietap kualen jin.
1: Emo FM. Kigin. Kiamut. Kila. Kigorun. Agotun koin. Emo.